0: Jena ndoza tisoke tuje obu wako obo then tukumeo na mauli la malala manji.
1: Atiwe tukumao. Tuje babu lila haba akumieo.
0: Haba akumieo?
1: Ii. Tia wate gende.
0: Aa.
1: Walua haba akumieo kumbeo.
0: Oo.
1: Ati walua na avaze kumbeo lelu kugamba. Walua haba akumieo na avaze lelu kumbeo.
2: Uganda. Kukalura Afrika, wamuni kukalura Bulaya.
3: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya abatidwa. Pentagon ni bavu deo ni baka kasa Lieutenant Taylor James Feehan. Wa miaka 2015. Kosane Private Isabella Gonzalez. Miaka 19. Bibarwanyi ba Amerika bagenzi maso nukubida antibati wa mugurumba ganyi. Obwako liba mugwangi la Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka. Nekuba netaba Amerika babidi.
2: Program mpudi deka menya. Wamiju David ungone bishno nongo. Ukufa ku Monday ukutoka kuno ku rokutano sawa mwenda ukutoka ku saa 10 mwezi akongeze mpalide kamenya bila bila mukaga na hiyo stoko mpya
4: omanishe wetaga
5: ona.

Niye jo kozesa okuwayo wallahi fumitiriza nyo ngamba nula bomudunga waddeyo nusu bitano ekisigala eri mungu we kwa kaunti kuba kulikomeka kala waddeyo nusu bisatu kwa kaunti kuba kulikomeka uliye niye jakozesa bisatu oina milioni bisatu ogamba sija zitolako zine bilaze bigenda okugula wallahi nga nawe ogenda kulwanagana no obisanya none ejana aina nusu bisatu naye agambye bisatu byennina kwa akaunti kambiweyo oina milioni bisatu naye wallahi tosobola kukwata kukakadde n'ogamba